0: sunda.
1: Takis paka, tarupata mangsakan ko mawayan ni maripungko.
2: Mano anchayan ko, mignota way kungko, chanduche tringko, utsugrust pasay ko, samay ko, epigun epiko, inglesa taikiko, hamuy kucheta, utepe mihikora, chanta tusuiko, chanta ikmulego te inglesa ta, kutimlego ta, rete tringko, chi rete mreso uku kwanyo, chi pe uku pachanta apamung rete mand gruspe. Pisca punji kirekuku, misaknum haikuku,